50 fakta muskaci. Sumat-sumat yang dicik. Karena yang sudah kenapa?

mandapi nya konaga nyoka nyito punang lunes lunes tam shamonang ya kichikulanya lunes shenyar domingo domingo shenyar evangelio del dia nyoka nchi kaibi oye chingawa shamonang ya kichikulanya.